0: مخصوص فوق وقتها أبون وقتها مين بعده وليه مش تو بقى مين ناقص شيء تدو عن واشة بعمر ما جاوا تدشير سوري أني سوري تدشير كا وتيجي تشتري كده تمن عنك كنتو أبون فرق كويس بعمر أني بعمر فرق بعمر فرق ما ترجع زي وشين بحنا لار كذا كلاين بسهم بارين تا On book
1: community. Pakai tamu kelainai, panas segang tamu kelainai, awak nanti kau selai tunggu. Tapi cuma apa silainai? Jika kotorok, orang orang no Bangla, orang orang Jepun, Indonesia, Philippines, New Zealand, Chile, Peru, Mexico, ada kotor Bangla ke Bangkok payo. Ke Bangkok pay mana? Bisingo, hak kotorong ke Jepun. Ada borok, bahagian nokuk roktang, borok bahagian tong, bahagian training rulai cuma borok silainai. Tapi malah cintir perhatiwa Bangla payo tok. Ha, ni bisingo, hasti ni bisingo, amse ni bising kelayu. Pip June, sismik pip June ini kelayu seng. Bumi kompo problem elakani bisingo, hajatok kiriman sinca ni bisingo ciri mabo, kaiba ni bisingo kelayu. Kemarin kising takuk kuk seng sina nango, Bangla payasan ini tamu kelainai, Bangla payke tamu kelainai, payi payke tamu kelainai. Obrok sih nanang, obrok nang sung tini salainya ini nrok bos hadi ang bos hanai obahai kelai sung kaham kai sih obrok no sih cari nai. Hai diba, nrok call kelai di 2326253, nai tham nai dok nai batham. Mari kita cinta kubu kubu Bangla tamo, obrok sih sung segang sih lagi lainnya. Hai diba, art kuek abu tamo. Cini o hayung hatai ko, ha sakau rezak kerak ma. Kolong ni, abu plate kotor-kotor, bekhak kotor-kotor. Tok tu ibu kur kiri di bawah, tok tu ibu kur hai kerak bayi salam zak. Tapi abu, koyekta plate, bekhak, bokso hai kes salam zak. O plate kerak rok, jepru bu sekrup zak mah hingga dagar zak mah hingga tekesan nang layo, apro halil lagu. Tapi nanglay mana ni? Sekrup jakting tunggan je, fru nanglay mana ni? Abu tekesha betekesha. Abu je fru yogi thangan. Abu je fru tekesha cale thangan. Apun no Bangla payu. Rom di kaisa scale. Bu phang ni scale phan kata. Scale no nung baba ni fasing tu sekrup kahengga kai sin kahengga. O scale du bengai bayi thangne. কে ও দুবেঙ্গে বাই থাং পুরন কেতে হচ ফান কে যে সেক্রু তমক টংগে দিবা ও ফান ওয়াইছে বৈন ইয়াকার জক টিংরি নাই আফুরন হালি লাগো হালি লাগে বাংলা ফায়ো আফুরন হালি লাগ মানি বাগে বাংলা বেলাই ফান কাই আবো ইয়াকার জক টিং থাকা হেঙ্কাই কেপলাই থাকা হেঙ্কাই আফুরন কে বাংলা কত রংছে নাই কিছাতে ও হা ব্লাব হা ব্লাব Holong blab, khasa kau jatung mana kerak? Kita hubra jatingu, engkau perlu ke Bangla, kisah sang senai, amti kelainu Bangla, payu. Siapa ni kau duduk tong naik rana? Hello, Pungkaham.
2: Hello, Pungkaham. Dara no belai cak Pungkaham.
1: Cina takuk Robindro ngedangka.
2: Dara.
1: Lamsuku.
2: Namun banyak busi tahu ni dah, ni dara kotor. Kini
1: ni topik Bangla. Tini topik ni kai ceng Bangla fakai tamu kelainai fayasan itu tamu kelainai tamu hina le Bangla fakai derau ceng siu. Hei riba. Bangla kotor fakai ngkito derau ceng. Bangla kotor fakai ni bisingo je muituman mah jorate hingkai ceng nukman ini ni gana gini hingkai. Nepal ni kat mundu Bangla fakai pun nak rawai siapa ni? Habai baksa ke bayi thamam rawu nukai hei riba na. Kaya borok kebangma thimani bunuka. Ikepe Nepalo tuitori borok thimani bunuka.

0: Baru kena itu engkau sarasa poin dok mega har saya pemujian tu acara studio asuk zakah har saya bina tan orang ni hamzak macam ni katung apa anda no tu itu lani bagai acara utah buka zak zak kay jeng angin orang no sarasa poin lau no raja mungkin alai nai orang ni kena tok zak mani raja mungkin ada orang ni hamzak macam ni katung apa anda kay to apa anda no orang jatuh no nashing zak kay no jatuh no tiar tong nabile na kok tuk tuk kereng lani bagai kay fia ba kok tuk paisi tong kah kay kok tuk daya sak lai nai kok tuk ya sak lai nai kok tuk usabu tong lai lai nai te boro jamu bukanan nahine ocerawo cini pandak nai tong te ocerawo boro tong tu te kong tu klay tong sing kong tu ya sakman iya gulo no saiman nai haya dang ke logi tong di pandak pay sak cera di moni dam ni temui shoti tham cijorang tong nai narok ni kecara te narok ni tini ni shal joto ni bagi no kaham thang nai ing tun narok joto no belai belai ham bay ocerawo cini pandak nok nai tong ma bagi 101.6 megahertz FM ujen tu no tune klay tong ma bagi narok joto no belai belai ham bay ke kong tu ya sak nai shabu tong kong tu ko hello. Hello. Dibur kaham taku gaboni ne?
1: Mane risam mane hindi tokeri ne risam kai man bai.
0: Das hadi bor jabu.
1: Git gata chal.
0: Git gata chal na.
1: Risam ne kokhe ba am ma hinta bai.
0: Risam ne kokhe ba bono na. Do man thakai. Do do sadi sabono.
1: Da do ni limoni.
0: Do, belai hambai kong tuk tikram apa lagi? Abangka tak kau khaboni raja pung kena nahi ni kau harga gita kata cel raja pung no, okay? Kena lain nai or raja pung, okay? Tak kau khaboni kena di ni kena tuk zak mani raja pung tu je. Jauh tu kena itu nai tak kau buku mari kencing song naro kau kena di, or kena tu tuk raja pung.

0: Apa dia ke acara wo kok tu ngasang nai kok tu ko sabotong. Hello.
1: Hello.
0: Hello, di por kaham lam sogo.
1: Di por kaham ida.
0: Do sini mungkin kene taku bisu rai na. Do, bor acara mung kana nai shadi.
1: Rasa mung kana wo na. Beba fasanam.
0: Beba fasanam na.
1: Ni aru ni rasa mung kop thai ke acha sila dia tu ni mere piar kahani rasa tar rasa
0: mung. Acha sila dia na. Do. Do. Okay. Belai hambai. Kong tu tiga rumah bagai. Hambai. Abang kah takuk bishurai. Raja abang kena nahi ni kau kah. Acha sila dia tu ni. Meri piar kah. Or raja abang. Okay. Kena lain ni. Abi ni kira tak zak mani. Raja abang hajar awo. Sarah sa point dog mega heart. Saya pun muncul tu awo. Beba first senam. Atau kini raja abang. Hake kena di. Takuk bishurai ni kira tak zak mani. Or raja abang. Tapi jauh. Tamarai kecing show nara bukana di. Or raja abang.

0: Apa dia cara mau kok tu gak sak nai kok tu ko siapa tong? Hello, hello, hello.
1: Madam.
0: Adi perkah ham lam sogo sini muri kali sabungka.
1: Kalau bang Isha Chindra debur mah.
0: Ah, Isha Chindra na, debur aja mungkin anai shadi.
1: Muka Hindi kan guru.
0: Guru. Guru ni debur aja mung.
1: Jayo na, ni siapa ni?
0: Jayona na do man kangka angkanale wan do belai hambai kok duk tikrima bage among ka paila bangani Shochindro racha mongkhana na hine ka har ka guru to keni jayona hine hinge tongka kai to angkhana ra nai nagena tona tong tongka angkhana ra nai